Langketorgel. Oka, oka, oka, oka. Langketorgel. Pipi, pipi, pipi. Cuka, cuka, cuka, cuka. Langketorgel. Rum, rum. Langketorgel. Ciulen tre, lum, tum, tre. Langketorgel. Rum, tum, to. Langketorgel. Ciulen tre, lum, tum, tre. Langketorgel. Oka, oka. Oka, oka, langketorgel. Pipi, pipi, pipi, cuka, cuka, cuka, cuka. Langketorgel. Rum, rum, langketorgel.